0: Tamera are karawa. Skakaitaw kay sa mga ikotag ipugin tamang watapu ni kaputa. Hindi po iku on day day teakam. Skakaitaw ko ipugin na si mepes intang iraki. Yesu Kristo. Are yang ngay apatapay suaroy o takanta ni nga. Are iri kimenda na makuri ni kameo. Ikisakuna ayay ni mga mea kameng koy. Sipusiko pa ako na rawa niya tapunipay. Akiya na meruro o akiya na ngora. Paano waya ni kaungaki o ni kakurakuraki tinanundam kwa uwa. Pasinakari na mteka inanura, hantaw miin na mteka. Tayo karaniya ang mga meta. Kakurakuraya ni kaputa at yon nabe. Pasinakasito uwa na aki, inanunto uwa na tiyo ni meki, metakanta niya. Ang anira kurakuram kaiskapene nanura ni karawa aroyre. Kapipitay na nasim inanundawa tayo o ang aniya at takairiri ariyaw kukuriya. Sa nga ni kuwaratangira awaran nipo nipo o astatarubay kay naran Yesu Kristo. Amen.
1: Unuman tayo ang tiyong dandan mentakoram na potong tangang mewamin. Inatetayan kanin na ko ilan dumiya ki ilong Philistines, Timotia, Venice, the Philistines ni kaputa ilo yata inuman. Fa inatetayan mina unuman ni Christian C. Kimunto, mentaka isangon. Mina numero ro, tukwaya inanin this is the Christ. Sinamangangura ilo ya unuman ni Patricio M. Chufra, Jeremiah J. Mokan, o Arch U. Fale, mentaka isangon.
2: Tidak tengah rupa orang kita pun, ini kita kena kini makuri roy buron macin. Yang ni angkai itu roy pai nara kayak awak makah. Yang ni kena buron, kaputa roy rana. Enak puni meten nak ian onian purona. Ini kita awal lagi, awa awagi. Tetapi tadi ngai bukin dekin tiangana nanti buro. Ini kita kini memera, awa akan ima kita ian pam, akhir anak buah kami awna. Tapi waktu pungi mina. Apun rota jatun, anak kiri ni, aman macin. Enak puni macam kena, ia kebuaya kau tau roy, jatuh ia tahu, tiupur ia pun, jatuh roy tiupur itu wana. Aw ia ni tiupur nu macin, kami mina, pai ia kemakuri roy tiupur ia pun way. Aw ia kiri kaki, engkau yang merudungina. Imuin wong itu pun, punya kedai betaki. Asa kata roy, engkau nak kui mesin, akhir pun kami awna. Kisah meruru aku nanti tapi gua pai mabuna. Iko aku kepa, iya itu buru tu wana itu roy. Itu aku nagi, itu buru ayi pa, iya ki roy ri. Aw enagi kapungan aki, irong tiaragi nanti apa? Menyana karya iya buna. Saya ngoi ni kapungan aki buru ayi, ayi ki koroy. Ibu kin arakawon korokorong. Nakia kanda ni ngana? Itu buru ayi ki nakoroy ayi, erang itu meruru magurina. Inilah tempat buat dia yang mohon dan nukir arunah atun kiri ne. Aman macin. Waktu itu kita yang pernah makan kerma giro nangkoa. Tepu nanti bungi mina. Ika mera macin dan aru. Nanti apa enangus nak untuk pengari mina. Itu kata kau yang nak ini bene. Ita uan kau metua. Anak surai. Nikai ngapung. Emetanun anaki nan roy. Istirahat dapat terairik. Ya kita buat dia admiu. Aw, ia kini mai turut memiliki ekayak macin. Tenun itu wujud nak o, esen kuri di mete macin, angkai ia un tekan jamarake. Ita kuba angkana kuri nanon ari di nanon macin, anapen yang kapun bukin kapuan jamarake. Aita kuba iria inna kiroda kita benda jamarake inti darake. Me inti tayane macin. Ika suruhan tera-tera ian mai turun tiut mio hari metana. Anak kuring aja kakai hari esen di nanuna. Ika buah ananu nori inta payah buburadi. Tera hari nanuna ati perita ibu kini tay aikana rok. Sekali pakai napa ngaira nakon kamane hari di nanuna macin dengan abungan entio naragi. Diki gana araku kakai we nakon akuira. Sika suruhan tera-tera engkai tiut mio ya meridi. Ani kapuat no nori, ntepa yari bubura. patera ai esendi girora awana bidi te teswa na koira ya ki siri ri ke yo nipo ngai kai narondari korea ginto de temens akai te kina ko subuni terera mende ta utoro na ki mai ai kupita i ronto wea e kame au ye teswa ngi ape ye tentari are uraura au e kata uro i bugia ngi akia kanaia ani meia Yangan kia angurumuri bukin kanaya ayokiogi yobuki emeteka kaituwea akameawogi bukin anaka kaituwea na akokioka ayakanteninga yontia marage ari maitoro ndarion anaka kapaya awana bidide tuwea ya rota ayoni meki iron teswa ayrona na brabes are mote ngiaro kontia benibidita sibuni terera arangini meako ntayen kakavena kogi maiya Amanga ngurunguru na bente pai ai ek erigi na koia sipia kama ni metin tia pari ai kupita ke tiesua yanga ngaira ba sina medina ron diri ruai ndia kana to wana na ye yango awata ku ba eta mero ri ke roia mai mai na are arangin ro ta kien ta kanga nga tiki bukin to wea e koria gin kurubu kai ka tabu ana kaya ka to wea awata ku to wea na kun mote I see manda or meta aikai nikoko wai, or see manda nagunu mekinai, ibukin kanikina aika kakai, aikai koroi bugia. Nta kanatowana, isragitowe, bukintera ayagunu mek. Yangenki yesen koroi pa in kapeni, bukintera akikoko wai, kaka manda to wear nkoringi esibuni terera, or nkoringi renap. Anakatan water. Naponyaku urua au perita mangami. Tau epesiriki kwasa nangana kinakon am oatmeal kitia maragea maitro. Ta na yaron sibuni terera. Kwasa nana wawa nana tararua tia suai bukim. Kukurei nanona nibuogiko ke anakona pai nikawagin nana perita. Ekaire tia sua baasino ni mekinna mana perita nako. Nge emakuri yoan tiapa e suangia na apotore tisaka meau. Yatongi paika ina koi mi pakam na kari kaya terau may roo. Ami pa iyon tiyepa terau awata. Ma kam na kapibiti ina numi yasa ni kataya anakay tiyepa. Ito kami kay Yesu iyon tiyon na pa. Sagi ko na ni karaya puniroora. Ngkana iyo iyo yarawa ni magi iroon Yesu Kristo. Iberita na terau ntaam ni yang ngayang gitira ay siri na nuna. Siko na ni nanon tekimari rin sikurai kay papunibukina. Arinalon naradita ki ndibirita ya tapu mangaya. Eka ino hama teire tiru magirun Yesu Kristo menipaika aki matatai ibukina ba esiku arakantani nga iyon. Anakakori meki aroi reina sagi iboni roura. Eka kowa te brabe siriyai nakonna sina Yakoba. Ngaya ay yataya pa kwasa ni kapuwaki ibukin roi reina amsa kapuoko. Yakoba punti hama teta meroa anakakori meki. Meroi reina pusagi kawain kamea okina. Yagi, ena roko kapua kini Yakoba, ibukina, amen, dinanon, Yesu Kristo. Tawana te kantene nga mendana puki momon, pun kauta kina pa, terapai aika, akorakora agi ekoroi towea. Are sinata yei, anaberita aika tabu towea. Pasinaki tebea kinako, nakitoki. Eka umeki moronai, pasiriai nuringa pa, eka nga anananuanga towea nako yana siya ameta, dinanon roro nako. Amen yangoi inanora. Ngane sikoka yangwani pai agi esete wea ni karoi. Anuringi tamaruana awana nanuanga. Sipunta urai nuora te tamni ya buburariki. Ansuki yoa nana berita na koira. Sikonanyo ni mekinna. Yuringa tawana meibuakon tiriri meirun maana u elinda. Etaku ba. Enabarika anapuki aika tabu. Anuri kakapai aika tamarua. Aki berita na ki irun tuwea. Nana yango. Ta enora tekanikina ea bubura. Eka ngai taku te akana. Eka ini si kakapai akanya nako yomete ni kapene mesakin koe. Inanon diri kia ikapesi, epita kia nanonu ori rinta. Etaku. Eki riana kwa rau, ntero e naki kona ni kariki. Ta yani kakapai ya, apu ni piritena ginape nako yu. Engenke, era karun rinta, ponna kia okorona mea aomete ni kapene ia. Sekina pankoe, tari wamanu. Hakit, Tekanikina ay ikasinan kuko meni kakapaya. Hariron to wea. Ngana ko yangoya pa yei. Ana atapay ni kamauna ay bubura. O kamauna tekanikina aani. kokonan katan yon dan abedi dati aswa. Riri to pravis yoto basimispa, Yesu Kristo yatai aruya aika meo o aika mati. O nsen koroi aruya aika tau ibukin kapuoki ya. Nikaide sima aru aru yanako. Aswa na penguen te aswa. Don't your naba ai, kin your naba anarogo. Aruna eto. Narunapa, Aruaruyo omete, Nicapelia, Akiamina ye, Apaga yan, and a kapumi to Sakameo. And Amoku de Cameo, you see Christo, a career tamerari, Carawa, Nangan de Sakameo, Mark and Capene, Icarawa, a yon tepe. Mark and de Mesa, Nicameo, on Nicarietata, Ponterita, Kiametoa, Ayakesano. I etau, Nabuni Makuri, Aika Kairua, Kainano. Ke pai ai ka bua ngapeni bukira data pemani ra nako ngara yango ya pa tera aisen koroi yesu ku itaku ba sag tangiria pa sin sagininda ai si man dang koi au ko oni mekinai urungi ta inge katani mai ta ngana nako yum dikin ke ko kai tara me ti amara ke amai toro na moro rai ikatan wata na ba pa Ana wagi to wea ai ka ke to kia ana pun ma ki nako ngar ko a pele ni ko ro gi bukin na berita sikona ne ne me ki na te wea ti ki ana berita a kai ni spirita ai kai na ko yum sikona ne ne me ti ki ma rei rei te yon ana berita Kristo a wea te yon berita ai ka a ki kona ni paka te yon berita Yaki konan paka. Te yon na berita to wea. Yetaya e meo te aswa a Yesu bantu Kristo. Me sag si yane. Me yetaya na be pa. Anganira ye teaka na koi a kea kakawagi. Me ni mua ni kakan nato. A teye roi. Ao pa men na ikai. Sanga buka ni pai. Ntero ndasua ni pai kai. Ngai kampiri na komen te puaka ka. I mean, I yon tepe, but nay, Kakawa and Daran Yesu Christo. Amen.
3: Nakodan Manana, Toran Pong, Ekani, or we did it now. Yes, was certainly taken, but the best things in the stake. I trained almost rather than ever in the own bishop. Any men, Nasira, are a business of what I can take Harissa and a company at the Pong. Ni moment te wan wanti nga pung a kapenien an te taidik a repota kin te wot te tempora. Un te taidik a te pete a itangirian na kora kora un kapenien a kon te wea me ye ka taidik a na eta waren nang. Na ye pota ki taan gairin te tawan wan a yang a te taidik n sisirak te setara rua te pota kare asen di net. Karipu angiu a ye te pekat sirak yo an te wakin gairin a re timito an karika ukangang. Itako pa na rike poka umei na mekina e kaki ake au sisirak. In a mekina te utana te parananu, a teak busmayak. Isi siraki na nou pa, bukin tira I kapenea kora kora unkana, na te imeton ni mekina te akakeai. Iki tana te poda ki ane, me ake na nou nikan kaya na tairiki te tempora ni nara wote. Te areponia pu ua intuanga, aku kukureu, a itako. Sanako nika tairiki me saaki nakon te tempora. E kaya ka lense me te yangoro ai, yaki, itako pa kori ai ni mena te tempora. Sakai ni me roroi mingina. Ayari yanako te tempora me teak na noro ai. Kiri ni nanu tiru no nono, mete pangurungu ni nanu, o yungu mete panaya ta kukwara taru. Pono no maane dalen hei chokes. Situai kaispo me maina, apu ni nakia nape uyongo kwa natuanga te mene meiru ya kanto kuoro ni te apotoro ni tangaunu me gomenu, para ni nanu. Nga yeri ya kiyaki ni mua, ni ngare o meni keaka. Anakurawe pae ni kapene. Yuni yei, nakon kunu kaunzi tempora o kiyo sinako, imini pae te taringa unu maane oks. Etaku taru, tuangai pa kupunu wara roi. Metena nuanga ni panana, ya puwakai ni kwa si pae ni kapenu. Ya kawungu unumane oks, ya kawate te kakaitau, ya teakin tepe uwa kawunganano, wa ni kaya kaa nape usiraki ya hante waki ni kairidi. Imiina rapatai, wa nipun, titai nape ani, alia puwa te parananu, wa nduko tena mekin, haikona ni nanga nanu ni kapene, na namakuri te uwea. Nimewa te liriki miina, asama kwa waki ngayi mekai nape uwa pasina kaisipu me unumane oks, nana wabisi. Ingai ngana nun ma te akina te pai yari sa sen dina nuna unkoa isra kina kuru ngati meruru aris karoye ina nunti tempura etako itako pai yaki sa sen ka espo me maina ikarakena te paya eriki on kaurin arun na makuri na nuwa ngari asen ka kora kora ta meu men pita meu e ka ka onu man ox ka para ukure taru ja kurin an an ki ya tei ya ka nga ya paindan ya me ngata na pon na ne asu kora ya ke sak asu ku ro te ka kan ne ka ro ku an kai an te pai asu kora ya kai ngere ta ni di da yesu kristo espiritanak asibu po metena nuwa ngana koya akia Karakuiya tidak tua nak kuida. Sekarang ayah mungkin apa aneh, ya karaya tidak sakamiau. Asasan karaya tiberita pas ini dia. Muka tua tak apa, muka naskain tahu itu tua. Sukasa nak untuk merari karawa. Kuri nanu dan kata kah, jawara aran nasini Yesus Kristo. Nanu nak pas ini dia nuara de enuria. Nama kita de nama kita. Ani karawa de karaya. Jadi inus meau na inan meau dah. Enam orang pangkana jayi akas pun mengaira, hari ini nora tin Yesus Kristo irora. Anak oi, anak tua tua nak inanu, anak kantaninga, anak tangira, anak nuanga. Ada peritan tauroi nipeku, ibu semayat mana peritan tu gua, pada mimina tamuina irora tainap. Mentepan tangira an, asakuran ibu pukin naron tu sakameau. Men makana ona tangira na koi sireitak mete tuan ka to tapes kada skapo wala pirita eta sireitak mena senti tuan ka to apung kada skawa kin na pirita ka ta wa sireitak mena sina pontu wana ipokon kawai ai ka ta meru ar senti metuan ti dita ki melaia iriri ke yon kana e ka to ka te bena te tua kawaira ajei metara nuria ya to ngai kai pa nyo ko me karawa Kes sekarang ni Yesus, terang energi yang koraya payung anda kiri ruh tiba-tiba dia kaitu kena, ya kaya kerana mereka kena nanti mana hari ini mereka nanti nora apa, nanti kerak, ay even itu mana itu sama naga, mereka kena yang anda kawal nak kiri ruh, kira nuriya, tapi mana pati kata betul, mana nuriya tiba nanti mana pati tay ni popo, tu minyak kau megeta, nora na ya kau tu tena nuang, ya ruh tena nuang ayuh napa, enak koraya tu makuri, orang makuri ya pita tiba-tiba nak kaitu kena. Tepatnya aje, kau tak arun na nama kau ni kamyau tu sakamyau. Jikalau ika sepuah kita mewameta apa, tahi kau ni sebukin tak kamyau tak. Tak kau rakora aku tibitak. Mewameta ika, aku kamyau ana mission. Mewameta ika pun ana mission. Esok dia tuan nangani dia metara nuarape. Karena sekapunganai, senamuan yang kita imiyo kau megeta ika agatu bibira. Men kau sepuah ika taran nak kandeng aku. Hari kepatayan kau meron tu gua pas nak rai makuri ni bubuk. An ayasan koraya itu sakameau, puncapai koraya nape raprapis, atau puncapai esko koraya nape sak ngaya. Tapi waktu terdik nako kaya napeu ngai, setan ngah tain kiper ikutin eram silawa esiran kaya noya. Sementara itu kunci merayan wan kiper, ay kali napa bau nte ngau, ay mana wala kunci buk, metak kaya tau bukin te tain naka perlu. Imi narik, ay terada ay nora te kaya kini misinar dia te kata kaya terai menitirana. Eterani meku onna konnano amaki metana emangi no mo orika ay parona ni metana di kaat no kwanta pena tipai ya kwanda ni pena ponna na pas ndin ona tai ayi ya na alam iba ya kwanna makinna yasat ni sina di ay monta ni ko kak no kon me ngana to bukin tipai ay sen koroy na uyango ay la pen ndoromen tipai ya na te kinna no kuya na karo imin de kid awreke yugir kaak no kon no Metu angai tetamu itu pun terai erik. Jika terai erik, inu orang metu naik awan dengan dalil metu lain terai busi itu buka. Orang orang isi serak. Kepara-para anda nanti ateri metu angai yakin aku orang. Kepara-para apa? Jangan kawan anda kau nanti tapi misi nanti. Ekspan amantai itu kan tuan kita si angai. Awai meyaku. Ikon ni apa pun kain tuan. Awai tahu detai. Ayi yang alam kau apa? Yak kita nak tuan kita. Inu kau kan naru nari tiak ni begitu misi nanti ayi. Kepara-para

Ayo pun jajetirin pakantain takanopong takatebuar wapi maunawa ni mengwatap ni kaputan takawatai teririki. Nanakarisa Yesu Kristo ibuke kaisa kinupongi kakaisirah.

0: Amnamari era customer. For the phone, kiri best ka ringin kami kape na customer. Paka mari internet tar roing na yai to call kiti tar po nero ko. Mem de nampa ya kwa tay ki hoswai roi kina. Ai morala ri kita yan nampa akesa ki nampa ni kiri best. Calls ki tar po na kane punta yan scams. Ki nampa ai ka ona ni ki muarong rongom naron am M-Pesa accounts. Kiraian nama ni, awak mai sendiri. Naya rata yau kat tadi si parong rongom, tadi yang am password, am pin, kita perlu warik rongrongo. Akhir kuat kiri ini kosong nak konter setarapun kita scam pola. Karena erok tu tarapun nak nam nampa, apa tadi apa scam? Tadi yau kami one time data kita kon Vodafone, ibu kini pukam data ya tadi. Tarapunnya tu wana akhir karena kon rongrongo yang nam Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi ko ibukin di posi makin o ploki makin kesiri ngakin te nampa ane. Tartar roi on natay na korinanin te yan scam call aki anaruko o kameno iroi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.
1: Tangira sim me free kare kya Vodafone sim aye kanwana te pupote tara te mane aketa kanganga kawarang kaya na store Vodafone ni bukin pokam yakyo kyoki taita para kona te meto anto me Vodafone taina tangira ne kanipitan sim na kon isim kare kya kan isim ne mangan na ko Vodafone antau Dan karena ki nam tarepon detaya wa aku kabari rangkai aku na pe mentai na ko me Vodafone tareponia Android tawana akia Ipukin panin dongrongona. Tapo am tata sim kai nori era pororoy ka na peroy pukin. Pokonana pen kapo kan wan nam tata sim men norian desta to wana te poki yon broadband data gifting. Katayang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na ko yaroam. Tapo pen ako yam koraki kiroroam men nam tarepon ke broadband data. Orang esta tawana the body. Orang ini mobile data gifting, ke broadband data gifting. Nikah nak kau nampain tangira.

Ha, naratai mongka ya ipun si onowari kita menis mongka ya pun onowa. Ah, ikan aku ring kau deh deh songra ni pun onowa. Nama ngarai si kometeru nakarikerongrong. Rongrong napem ah tepi tepi kende.

Ita kami uri apa apa kena koi menam tapa nak kuang ora meye. Ikan aku ring kau dengan pon jawa isu asna. Tahu orang kan jadi mana anak aku kanuan nara kata iri kena kau em. Mendung ram dirung rungu. Tahu remi ya kime. Ra kata nuata. Aki ya tahu orang apa bukan dung ram kata iri kayu asna. Karena kau ina kau em niteran rai suah.

Panahon kami rin ako yung tiyatayin tayo kayo. Ayu am karakin kawa mesto men pangan kiripes. Ibu kini ngoram tu tayo kayo. Aku kan tani ngapa? Wapun tau roy mekan jana kau nam karakin kawa mesto oke? Awam sa karakin tayo kayo paningai teme tan mones Simeon tatir. Angkana kau tau roy mekan ni? At nang wakin na. Yang ku ati sa business teme na erangin kau pay. Ati sa business ayu pun na men puna. Me ipun rang India na kori kita ngiran puna arit kamen. Iko aku ruan apa erona, mana kita bimen bayarangin tangira tak bayarin dah meroy bukit neye. Ipan tangira apa buon hari tak tenimen, bayapan rangin kahamu amu erona. Irangin tah tangirian kairira buon ayu, men kapara para bayanakin aku rawi rorona. Meapan ingen apa nani, apun iya meakin buon ayu, pa nana yangu anti taytu wana nak onan mengapiriakin naku geniye ini meteman temenna. Saki singa ya me pun tangira na be pun hari te ka women pa pun tie ina rang in sikiro ina be erona ye irona de tata na kinnano ai pun rang in ni me kinnana be to wai on ta ya ki kaitara me te ka nga nga ye to wai yo ai ye ki to kinnano ni me kina pun na ro na na wa ki ni pu pu ki na kon ka to ka kinnana ka nga nga ni ka pene pun in gande to wai ye pun mo an pun na pun tie ina rang in no te ka na kon pun na ai rang in kora kora na pu pu ki ne ye na kon tara ruwa ki ni ka upain Mena business to why I want to run a pekin kaputa moyangan. Metakanganga pa to why this a business are you? Ipun nakitangira ni ye. Ipuning an abankirang in Korakorana tangira ni ye na hoina. Mayakin oriana beto why? O anakirakin tapiakina. The bum to one I apaka nora get a kaupa ye you. O yabunata yankai when I'm pun where one met him in Norakina. Deta yawakwa. Yet a beninyango to why? Ni young warren. Meauna inaroni kaupai nai kamais. Oye mga pun sisira kin nai pun hiro no etaku. Inaroni meauwe yo pun ya ibu wai kamaisi ya amen. Ongan ng kana yameti. Oana pun rangin lowli. Narangin takarele na kiero out menna papun singai. Enga yari ya beti ang kani pun are kanga. Ipun rangin dia na kori tatangira kin nai rona. Arini yere te kamen. Oye swang ang kani. Punin ko ibu wai rangin tangir kori ki. Oh iya kita kena nganu kepai cara Roy, kapiannya entar Roy Indonesia, awak darah ruan aku im, orang entar kari kiarona, nak oya naa kita pemen. Oh iya tadi angkai pandang poni met, na bu busi ko, kuko naa ni Roy, awak kame Roy. Iya kaya kacai ni hari entar haruah tak, iya kiko naa. Oh iya tuan naa kana pengkang ni nak kiri kita pete ya kena. Anak kaya kane gini nak onto wah, kangai yaron si tepo, mereka kangin tepis hari awak angkai berona. Iya ngi pandang mereka kita wah. Aina yari emang vivid yang kan ni gere bu na reta khatini men no yata kuna koina. Yesan dangin tangi riko ni kapenya meu. O yata ya bandang meti. O wai bu na ke ro wena ro na ingana imeti. Kuko na ndimu yai. O ni kamero ro wai ken ro na yi. Ya kita para ni gere ta khatini men ni bu hari me yata kuna be. Ha, ya ki kona. Ko bu na ta ya berang ta meru arun te meu yon te pe kai. O anda bu ni manga yin meti men na teman ingana ko meti. Iyang. Ya pun rangkai nana nuri kita uai nana kaya kau bukan hari tak hati ni men nari, aingai yari emang aswang aku bukan hari tak awam men nontap. Pun kia ya pun nyokio kiri kau nape ibu kini buka kau tahu nengok kana iya uka hanganga, angku iko timetuan bukai, nipahin kapan? Dita iya yo ya mangkai nana nuna pemi bukai, koko nanti mian yo niirai ni kamera roroin kana imet. Ya karau tiya kana iye niye tak awam men nipuai yo etap, kapara ubre. Bayangkan korang ni buat juga mandi tayyai. Mereka bayar korang korang ayah ibu kim. Bayi si korang antau ni ko, engkau nak kau mesti raba. Tiada kayu, kanga yeron ruun tipe ayah korang korang. Jero ada orang yang ruat tak intenan nak awak ki ayah korang korang tuai tak kau pay. Mainan ni nanti orang yang rawa tak inan ni memerah na ayu yang anak kahini bini. Ayah orang na beti panah ayah kangai. Nairi mengkoi. Anda iri kau nak kau nyakih aku angang, anak kau tidak baru kau nak kau yai. Itarara kita wain tarah itana. Oh ya nuara ni yeri mohon buona. Aibun sebab kita yai US bahagiannya roya nata intarah ni yeri buona rete mohon bu roy. Oh itarah yo ya bun nuria bah ya bun rangi ni pekita yera patana. Kanga yerun tiawme desi tebo meja kita ukanana kita yeri kiro nacara kerete pekita ya. Oh ya bun tuanak intarah wawa tuah tu uringa beta kau bay yai. Oya tak nak kau ni gerebun hari temuan buari. Ipun dia ni kamen kapenya utain tararuai ko.
Wan kerawat tak apa nen, tapi eru anak kau ini nen nautai ni merurung, engke iya iya nautai ku. Yang, ya pun sebab ada eru itu, wai pangai ya mei buah kau ya bu na kiamen, apun sini eru mohon bu na rekang aja kira gintangiria, apun kuah waroi anak tangira nak kau ina, ibu aku ya bu na aketenimen.

0: Ya pun por hoy de buena ayo am kongra ke ana paparo ana mane ana ana ma, ana general assembly yararo ene kare se Yesu Kristo bagi ka kaisa ki depo ngai ka kaisira
1: Sentar memang macam tu South Lake City. Ayo tete tete ni mungkin apa pun kita atas. Apa syukur wakil mohon awak ni memang macam tu. Anak, ya kaisa Yesus Kristo ibu kia kaisa kini punya kaisera. Metan tete kari ni ya ki mayro ya metan wuin tia kaisa. Jadi ni ibu kia tete tete ya. Ya kata orang awak mente tete penaku kuaya de temporas kuaya. Ya kata orang awak kita kan aku panah ya. Ibu bukan tepuatan nama ta men bono beo distribution. Yakona ni kapungana kiro iyo ameta awa kinna ki kareke mane ni menga utu ke kapungana ki tia kareesa. Vestensi Todd Christofferson, mentemon Vestensi, ayre ti sire.
2: Ariwa mana sebus main kami nak konten tetere intinga pungin tetapes taka taka terbuat dua puluh malam ni memang tetap ni kabutat taka watai teririk indahnya kaisa Yesus Kristo bukian kaisa kini pungai kaisera. Presiden setelah itu saya terarwa semangat tetap kuai ya seni busiai pada kaira teriai. Sekarang aku arah tangi rawar kami urun aku yang kapan akhiri wa akhiri kai ni kabutat jangan nab. Tiada ni bukan tetapi ia nak tahu rawak mentetapi nak kuai tetemporas kuai yang nak kiri Mark Webber, me Andrew Answorth, or Brian Matthias intiakan. Sebusmaya mempa intiakarisan kabutat jauh nabe akianani mentekuai kabutat jemangatap. Arok me Argentina, Australia, Austria, Chile, England, Finland. Simon, Honduras, Puerto Rico, Scotland, South Africa, South Korea, or Sweden. The choir nakauka tepota kei me praise to the Lord, the Almighty. I nine in yakin kai, I metuara, nanoi, I kararoi. The tataro nikauku genanga unuman, Ronald M. Marcello, mentishing on. We'll now sing How Firm a Foundation. The invocation will then be offered by Elder Ronald M. Barcelos of the 70s.